0: 이제 메모리. 아로 능조토 꼭 사야오이
1: 동마한가이
0: 아브람 때부 비코시 동거 비카슨 타고 원스마 카한감 파요 다르포레 부이노 부족나니 코모타 파요 부이노 카함 꼭 사나니 코모타 비카슨 타고
1: 그러니까
0: 때까이 샹한가이 거 졸리아 바 시링시링 동마니 제원 에몬 코토 보럭 동거 바탈 슬로보노 비시 꼭 사나이 Bokai, bot ini kalau kalau sana naya, bumbunya sarana naya. Kay api rok bayang kay, kayau ini lah, kay kay tongan ini lah. Kay tangge ini sengu kok baru rok bayang ya diwa. The ball hanya bay, mami cong kang kay kap labang tu. The manu ini walai ban ini wa bokong wa kat hirok bay mami cong kang se tap lah ini bang. Engkai bong kaham baik engkai, mana ubung tak kok, mana taplah kok munggu. Ma ortat, borok kaham baik kok sakang engkai, kok ni mula zamano, bo sob semuanya ah kok no, mana damreta. Engkai je borok kok say kok busia. Bo baik engkai ada nilar tongan ini lah kamu. Tangan hindi bo, ni je se bo, ni nak kok no busina seria, ke bo ni nak ke tongan umle. Then om amon kotagula somoy rogo bab samprasar no guapro rogo poria diba de ulu bone mukta saraya lab ki
1: mie
0: ulu bagano bang mukta sareri tam lab nei ba kai tik abo hai je borok kogni mula jana busia tam sai tong kha abno wa sungne jemon nen adatik line bono sai bu jogi tong kha Bon tanya bo bisai si matungu. Bawa tu bo bismatai bisai tongah si matungu. Bo bon karena sakai bawa no untuk tulapan mutu bui tongsinai bo. Tamu ini bon naro a jenis no busong busina ni bagai poni. Komo takere. Tangan ini bo sob semua no nang nunya tu de golong golong le. Kay bon breno a bo utapal ramangu. Zaman rom di suang mengangkai berapa kok saya di bawah. Abu ni karon mengangkai sini oje organ tong bani L. Abu no samung tangan ni bondok kayu biru. Utang balta tangsa. Abah ini buat saya no kong no sah sini. Akan ke buat apa sang sini? Jadi kelainan ni maya abu no buat manusia sah sini bo. Mengangkai api rok bayangkai jilar kay kenai tong nang kata ko. Kalai ke tong ini pon tan ini sih kira ni. Nengiat tam tam saka. Bukan saya pun saya mang orang
1: lain.
0: Ini jadi kita semua yang tak sangka. Pon lah satu sih saya sini nengbai. Neng nana saya sini. Neng nana songna. Hah? Neng lagi ada, neng kiri ada. Ane pon ini pon ke buat perkahma. Karena pon ini wasil pon nanti keno kerengi ayam pun taybat kai tunggu. Abang ini suak. Jenis jarang nengai rok borak kayak siling-siling tongi gaya. Nengai maksimum sengno gua jarang maha purus rok. Bar gua mau klaim muno no brotok kayak mana kok saya wicong tak. Abu ni mula zatun jarang ada nong borak tongi rok. Mana tong kosong tongi rok gua dia abu kayak observe kayak cili kangkai. Jenis kayak tu ni pokok belai haman ni ang mau ang super. Abang ang mazem ontik he tongi nyata. Bok saya woi ni lah, kaya orang buat baksa hanya sewa sewa, an mainan dorang kering le. Robin Ronat ni kok, pasal lu kekisu boleh ni nu, pulang borok poter pon sewa. Abu nu protek tanang, ya tak ini bawa ikok bang lainnya nanti pun dosa kering. Bos sama bayang an jatam lainnya kelainnya, hei deh ba. Saya apa gino, jatuh parisat, kok lu kom sewa ini? Mizino, Hongzhou tolong ni. Hongzhou, tapi no, Hongzhou kait tolong macam kai. Jadi kait tentang pokem balo, peribes buka hamungo. Ini brand buka kasungo. Langsung macam kahampayo. Tong kahampayo. Sorry ni buka tini yang tako. Karena abu ni bagi ni zara besi kok sanai rok. Nang nunya zara kok sanai rok. Akaya kok sanai rok. No katal kagnai rok atau kiri kagnai rok. Ante hai borok tong le sin choma go bibinoro ko
1: au
0: borok nang kobong namu sungo no ra anti rok saya

0: Ani kapani dak de buksang hendang kena cemu jangan tiap ni kau berak panda sarja pun dak mega hard so. Tiap kena leh cuman hingga dak di. Bukannya recap mung narok sahur mana recap mung dok. Tak kacau kau duduk naik naga sabu kau duduk lagi tuh. Fung di bolak ham. Hello. Hai fung kah ham.
1: Ang Arjun Thakur kami ni Milan Debur ma.
0: Sadi tuh.
1: Rumi Mura Singh Bai sekarang Debur ma rasanya niu Raima Saima. Sini kok panjang ini, sini kok mulu salang situ cuman tera tong, apa nak kanar dikisha?
0: Rumi besekang na?
1: Rumi murah sungai sekarang debor merasa mana rai masai na, sini kok panjang salang situ ni mani?
0: Da, hamai. Ang tu orang nain tunggung bagi besik kebang resap mung taman, zaman sak no tam nai, kanar nai jorok no? Hello.
2: Hello.
0: Hai, Chadi.
2: Sorry. Abu bisnes, saya buku wajib di, saya masih konsiliasi, saya menaruh nombong bagai.
0: Tidak, hampir.
2: Saya mai konian, menaruh muncul ni bagai.

0: Ani kapan itu ribu song, dan kena tunggu jangan tiba ni kau berak pandang sarat sabun dok mega hard so. Nau ni resap pun kena di tunggu. Tak kisah kau dunia jangan esapu. Nau rujuk sahur mana awas kena di manggala, hai pun angkau uti senai. Tambah itu ni jorok kau mau tunggu. Arafan manja hurai nong bayar resap pun tamnai logi mau tunggu hehi. Tabu kena di meja fano. Hello.
1: Hello, Pungdi berkah hamdar, ano belai ke?
0: Eh, sade.
1: Ang yang Shiv Chandra Parani Rabindra Debruma dara.
0: Sade.
1: Kang rasa mungkin anak jarah.
0: Sade, sade.
1: Rasa mungkin kok hai ngah ke? Rasa mana ngah ke? Bay parmita do. Kang rasa mungkin kok hai ngah kau muda bay je tong. Iko bay parmita ni tak dara.
0: Sade.
1: Takum sela korang kita dingdi. Bui bay bosun jagan. Rasa mungkin.
0: Da.
1: Amok kiri. Kita kasih orang dara, mana dara?
0: Da sade.
1: Kita kasih. Ha?
0: Sari.
1: Tak kasih amor ini. Tanggih tong namu.

0: Sipul saham.
1: Sorry.
0: Anak kan saja kendar di.
1: Sorry.
0: So, jono jono tu sama ni kan so.
1: Baru sama.
0: Oh, tak senu ya sih, di senu ya hei, sama nak pun so tong kita.
1: Do, ambai.
0: Kang, jika kita saya nak ko menajijet, engkau Robindra. Asal kita insan.
1: Do, ambai. Or sabung belakang nak kena tok, cerita solga saya malay abu to, anak koro sarman thajengo, sebana khatang makolamuk dihini nyai, bo saman abu to, ang malay apa no, om bahino resab nai bi pasas cokro buti si, belakang nak kena tok nadi.

0: Di Perkaham.
1: Di Perkaham Darang, Kiran Sari Pangkajung.
0: Tidak ada, Sari.
1: Ini kuisan apa ya?
0: Saya ku.
1: Abang kengkong ni. Option sangat darah kita.
0: Aku pergi tengah angk kesal ketal ku sen singa ku tak kono.
1: Oh, ada.
0: Hei, hamba itu.
1: Abang kaya kulit kumar tak kasi ni.
0: Nangtam sana musim kias saya kelangkang jadi kok kakawa.
1: Oh, yang awak tiada apa yang nak jumpa pun
0: no. Dah. Tetapi rasa kesan rasa muka hablah sih, jo. Wati payah jumpa. Aku mungkin korang muka hanggu payah. No.
1: Dah.
0: Nara kaya buka terus je. Tambah yang ke actually wati payman bagi jatuh anu sahuru. Kau tu kami climbing yang tengah seng. Aku bagi. Tetapi rasa kesan rasa muka hapar aku boleh ni. Tetapi rasa kesan thajing anu kau mah borok. Tahu tu nak ni, hamzah macam ni khatam apa anda faham ni? Azaga wang, orang gua ikul ni, akul mana jorau? Nong rasa muruk kena isi ni, orang nong kotong ni rasa mung kena lagi mana? Actually, angkisha kok kecana musung go? Seng tabuk ni ajarau, sini. Bisa betul ini, hundani. Jadi cerai dok no. Narak zaman sak cerai dok no. Usput dok bayi gatal dan bagi cai tuk di. Tambah yang ke nung temu usput dok bayi gatal dia yang ke cerai dok bahanya. Tambah yang ke baka oh hamya wan suk jadi ngi tangguh.

Ran sahori, thajingo orang aku angman sahur man cangani. Nampai orang sabun kau berak.

0: Ani kamu ni tahu ribu sen nengkra cemu urgent punya kau buruk panda sarja pun dia mega hard so. Tapi cakap kau bukan ni kan? Hello. Hello. Hello. Ani kamu ni tahu ribu sen neng kau buruk lagi. Jadi 3 1 2 3 2 6 2 5 3 kau buruk number panda. Awak ikhlas cemu sarja pun dia mega hard so. Tahu nara tu samun kanamu sen kanu sahur di. Hello.
1: Hello.
0: Hi, Shadi.
1: Hello, Karan. Karan, Jamandara.
0: Hey, Shadi, Shadi. Shatani, Shadi. What is your name? Mohan Kanata. No. Da. Ar samu dok nari nai kaham ke norok phatcha ke sadi sakang ke angnong bai re samu tam nai. Tam bai nge wati jara ba kisa kaham ke mai rong nong tong na network ro. Ta kisa nagena sabo. Hello. Sadi.
1: I'm going to go to the house.

Ani kami ni doktor bukcang, tetang ni sesama mukhlan lah nyai. Abu ni loh ngangke jeng sikla hayung panda hab lah nyai. Sikla hayung panda ni norak ni taku bahajak. Ang tetang ni sesama tam sih nyai. Kau tu selain nong ni tini ni bagai, jora kiri kani bagai. Waktu itu bahaya jeng ngangke basik. Tey nong ni sesama tam manglak jora kiri kah. Ang tetang ni sesama mukhlan lah nyai.

Ani kawan itu outi buksong, cina itu samung pandah dulu tinjau, norge hamdama cina katunga pandah. Tahu sing orang samung ni ya gulono hain hai cina jainok pandah ya, sikla hayung pandah. Cina belai keno sikla salah dok fajak, norge kok saholaji, mong ni bukani kok rok, awat ini jorawo. Angkai anggaran bahas cina, belai keno hambai anlu kitungan bagi.

Aku mari kisah asal jora. Rencamun kena mana ya gula, hai di cinta bu, hai no hai, cini ya gua, kau tu mah buka shop aja seng, kau tu mah buka rock kena lainnya. Dini ni kau tu mah buka orang ka, rastro bokro ni dirupati, murmur dini, nasi si dog, bisi ni potmo shokat, ya fari tonggo, oh bisi wo barat hafang, bebagai, kai syara tamji sya potmo shokat, ya fari zano. Sal tang esio ung to mah hamya tang holong ni bisi, dini ni simi. Jengzaka noka salvani hozao tangma National Testing Agency buskango nishishar salmari saklaija Common University Entrance Test Undergraduate amjomgo mathagrika kendroni I irimung malmata tai dot sanamkhor Montri Rajiv Ranjan Singh tini Mizoramni ajolo uttor salka amsaini amsayo amjomung pandawo asuk phangni sam tangana Aw, mari kisah asyik jorat ini nyok kenai makan nasi ni sih kalah yang panda. Tapi buskang ni shalat buseng, hanya hanya orang bangkit tepo tepo rucamun kaham. Tapi kok tu makam lo tu bui fight dongo. Kak layu norok jatuh no, dini ni or rucamun eva, dini ni panda no, jaza kena hinei. Jini ya gua jorok rok kori kani bangkit cing, or panda ni mama salah jinai. Hanya hanya malah finai buskang ni shalat, jatuh kaham tong di, jatuh no hambai.